إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Ayah, belum pun ada satu hari yang berlalu tanpa ku mengenangmu. Tekilan hati ini menerima hakikat. Kau tak berkesempatan menyaksikan hasil perjuanganku. Percayalah ayah, selagi hidup ini, nasib ibu tidak

0: 107.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Harmony FM.
2: Harmony FM.
3: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan auga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bersama dengan Dapur Harmoni dan keluaran 1 September 2026 Masihi. Dan anda dapat mengikuti ulangannya pada hari Ahad 6 September 2026 pada pukul 9.15 pagi. Ada 3 resepi yang Zura hendak kongsikan di pagi ini, dan bagi resepi pertama ialah salad jagung, dan bagi resepi kedua sambal telur puyuh, dan bagi resepi ketiga agar-agar jelly ataupun boleh dipanggil mus kelapa. Baik, jadi Zura akan kongsikan untuk resepi pertama dulu ya. Jadi salad jagung ini sebenarnya mudah saja. Kalau kita ada jagung yang sebiji-sebiji yang fresh atau boleh jadi gunakan. Kalau kita malaskan menggunakan yang fresh atau kita ni boleh gunakan yang dalam tin. Jadi terpulang jua kepada kita ni sendiri yang mana kita ni kan pilih untuk senang membuatnya dan cepat, okay? Untuk hidangan. Baik, bagi salad jagung ni bahan-bahannya adalah satu tin jagung, setentunya ditoskan airnya. Tidak payah dipakai airnya. Satu sudu besar minyak zaitun, setengah sudu kecil paprika, setengah sudu kecil garam dan setengah sudu kecil lada hitam dan setengah sudu kecil serbuk bawang putih. Kita ni boleh juga menggunakan bawang putih seulas dua ulas satu. Kalau mau pakai dalam 2-3 ulas bawang putih, ya. Dan juga sediakan daun-daun salad. Daun-daun salad ini terpulang juga kepada auda. Ada yang suka daun saladnya yang macam kalau dimakan manis sedikit rasanya daun atau kalau di ada juga daun salad yang pahit. Jadi kalau Zura suka combination apa tu dicampur. Daun salad ni ada yang pahit, ada yang manis, dan juga boleh dipakai spinach, daun spinach, daun bayam sebenarnya. Jadi untuk terusnya lagi, ini bahan-bahan untuk dibuatkan macam dadu ataupun dicincang. Itu pun terpulang kepada masing-masing. Zura suka yang dipotong dadu. Dan memerlukan 2 biji timun kecil dan 1 ataupun 2 biji tomato terpulang kepada auda juga, dan 1 bawang kecil untuk dicincang halus terpulang kepada auda juga, sama ada auda mau cincang ataupun mau potong dadu, potong damit-damit. Bawang kecil dan juga bawang bombay, 1 biji bawang bombay untuk dihiris tu nanti untuk dicampurkan sama salad ini. Setengah biji lada merah dan kalau suka pedas, kalau tidak boleh ditolak. Dapat yang disimpan, dan juga 1 genggam parsley, ya, 1 genggam daun selasih boleh dimasukkan, terpulang juga kepada biskita, 1 genggam daun bawang. Ini mesti ada ni, ya, tapi kalau dicampur dengan daun selasih itu pun bisa usulnya. Okey, jadi untuk sekarang kita ni buatkan sosnya, di mana sosannya akan dicampur kepada kesemua ni yang kita ni pakai ni. Dan kita ni memerlukan 1 biji limau nipis terpulang kepada auda. Ada orang yang boleh bercampur limau, ada juga rupa-rupanya orang yang dah boleh makan limau. Jadi ini terpulang ah. 1 biji, tapi bagi Zura, Zura masukkan 1 biji limau nipis, 1/4 sudu kecil serpihan cili, kalau suka pedas, kalau indah jangan tah. Dan 1 sudu besar minyak zaitun, garam secukup rasa. Kalau ada lada saja di sana tu, kalau lada hitam kita kepedasan, jangan tah dipakai tu lada hitam tu. Yang penting daun-daunan, timun, tomato mesti ada, ya. Dan juga minyak zaitun. Kalau anda ada minyak zaitun, indah juga payah dicampur, tapi boleh juga dengan perahan limau. Tapi kalau Zura campurlah sedikit saja pun boleh, ya. Makanya kalau di rumah mesti ada minyak untuk menggoreng ali-ali, mesti ada minyak untuk membuat salad. Kita ni kan membiasakan untuk memakan salad. Jadi mudah sekali untuk membuat salad. Jadi Zura selalu buat salad dan rakan-rakan setugas pun alhamdulillah sangat meminati salad ini. Yang dah pandai makan salad, oh rupa-rupanya salad ini macam mana ni, pandai sedikit-sedikit mula-mula makan. Jadi satu mangkuk bertambah ke dua mangkuk, bertambah ke tiga mangkuk untuk makan salad. Jadi kalau kita ni kan membiasakan untuk makan salad terpulang dengan daun-daunan salad yang kita ni pilih, insya-Allah kita ni akan pandai makan salad ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ni makan salad itu ada barangkali rasanya pahit, kita ni dah suka, dah biasa, dan barangkali boleh sudah kita dimulakan untuk memakan salad. Terpulang kepada audio juga. Sebabnya kita ni memerlukan sayur-sayuran juga dalam permakanan ketani untuk sentiasa sihat. Baik, jadi kalau sekiranya Auda suka jagung itu untuk dibakar, Auda boleh bakar jagung itu. Jadi Auda boleh ikutkan suhu panas yang dapat digunakan untuk memanaskan oven Auda. Jadi Auda panaskan oven Auda, ketuhar Auda, dari 220 degrees Celsius bersamaan dengan 425 degrees Fahrenheit. Lepas itu, Auda masukkan semua bahan-bahan yang Zura kongsikan tadi. Segala timun apa tu yang sudah dipotong dadu dan semua barangan cincangan tadi itu dimasukkan semua. Dan selepas itu, yang sudah kita panaskan tadi, jagung itu, sudah itu siap kita masukkan semua ke dalam mangkuk itu. Mangkuk khusus untuk salad ya. Jadi, sudah semua masuk. Lepas itu, kita parahkan limau nipis dan kepingan cili, masukkan minyak zaitun dan juga garam. Lepas satu Auda gaul rata. Ada yang suka jagungnya macam itu saja, anda payah di apa ni panggang. Ada yang suka untuk memanggang jagungnya. So, jadi terpulang juga kepada Auda. Itulah dia resepi pertama salad jagung untuk dapur harmoni. Kita akan kembali lagi selepas ini dan kepada Auda selamat mencuba.

Ya, kita kembali bersama Harmoni FM dan kembali bersama dalam Dapur Harmoni. Jika tadi Zura kongsikan kepada Auda salad jagung, dan bagi resepi kedua ini Zura kongsikan sambal telur puyuh. Memang senang disediakan, sedap dan sangat-sangat berbaloi kalau kita ni menghidangkan untuk hidangan tengah hari ataupun hidangan malam, ya. Jadi bahan-bahan bagi sambal telur puyuh ni Zura kongsikan kepada Auda. Bahan-bahannya, 20 biji telur puyuh, 1/2 sudu kecil gula, 1/2 sudu kecil garam, dan 1 biji bawang Holland, 4 sudu besar sos cili, 1 sudu besar sos tiram, air secukupnya dan juga asam keping. Untuk bahan dikisar, kita ni memerlukan 3 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 mangkuk kecil cili kisar. Dan cara-caranya, tentunya 20 biji telur puyuh itu sudah dirabus. Jangan dipecah 20 biji atau dibuatkan sambal. Jadi kita ni rabus dulu 20 biji telur puyuh, biar masak. Jadi cara-caranya, kita ni panaskan minyak. Lepas satu kita ni masukkan bahan kisar. Lepas satu kita ni masukkan semua bahan-bahan, gula, garam, bawang Holland, dihiris bawang itu. Dan sampai pecah minyak, baru tak kita ni masukkan yang telur sudah kita ni rabus satu, telur puyuh satu. Okay, jadi sudah tu kita ni kacau sedikit, lepas satu kita ni hidangkan. Siap. Nah, kan senang saja untuk membuat sambal telur puyuh. Selalunya kita ni membuat sambal telur ayam, kan? Apa kata kita ni buat sambal telur puyuh? Tukar selera sedikit. Biasa makan telur ayam, kita ni makan telur puyuh. Jadi mudah-mudahan Auda dapat membuatnya nanti, dan insya Allah jadi sambal telur puyuh. Sebab

Ya, apa yang kita ni buat, ingatkan apa yang kita ni masak setiap harian ni, hasilnya tu adalah dengan izin Allah jiwa. Dan insya Allah, selamat mencuba. Kepada Auda yang belum pernah memasak, barangkali ingin mencuba untuk memasak sambal telur puyuh. Ataupun pernah membuat sambal telur ayam tetapi ingin mencuba sambal telur puyuh. Sememangnya yang berbeza di sana, sambalnya memang sama kalau kan membuat sambal telur ayam. Kalau kan membuat sambal telur puyuh, telur ayam dan telur puyuh saja yang bezanya. Telur ayam besar sedikit, telur puyuh dah ambil sedikit. Okay? Baik, mudah-mudahan Auda sempat untuk membeli bahan-bahan untuk membuat sambal telur puyuh. Kalau Indah hari ini, barangkali besok, barangkali hujung minggu, hari Ahad. Ya? Dan Zura doakan semoga berjaya dalam masak-masakan Auda. Sama ada untuk hari ini, untuk esok, ataupun untuk minggu depan, ataupun untuk di hujung minggu, hari Ahad. Ya? Jadi selamat mencuba dan kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Ya, terus lagi kembali bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Dapur Harmoni untuk Auda untuk hari ini. Dan kali ini bagi resepi ketiga, kita ni akan membuat agar-agar jeli kelapa ataupun boleh juga kita ni panggil mus kelapa. Ada juga yang sebelum ini sudah kongsikan coklat mus, mus coklat. Sekarang ini kita ni akan mencuba agar-agar jeli kelapa ataupun mus kelapa, boleh dipanggil macam tu. Kalau tadi resepi pertama Zura kongsikan salad jagung, dan bagi resepi kedua sambal telur puyuh. Bagi resepi ketiga kita ni akan membuat agar-agar jeli kelapa ataupun mus kelapa, boleh kita dipanggil, okey, macam tu namanya. Baik, bahan-bahannya: satu tin dalam 400 ml santan penuh lemak, setengah cawan air. Airan ni sebenarnya air kelapa untuk rasa tambahan, tapi kalau anda ada air kelapa, kita ni gunakan saja 1.5 cawan air. Seboleh-bolehnya dapatkanlah air kelapa tu, sebab di negara kita ni, negara Brunei Darussalam ni, banyak air kelapa. Sebab pokok kelapa memang banyak. Lainlah ceritanya kalau kita ni berada di luar negara, payah mendapatkan air kelapa ni, mesti di Bali. Kalau di sini di Bali juga, tapi yang segar. Okey, 2 sudu teh serbuk agar-agar. Dan jangan gunakan kepingan untuk sukatanan, ya. Jadi 2 sudu teh serbuk agar-agar, pakai yang serbuk. Juga kita ni memerlukan 1/3 cawan gula pasir dan secubit garam. Baik, cara-cara untuk membuatnya sudah ready. Barangkali masa penyediaan 10 minit ni, masa memasak 10 minit dan masa untuk menyejukkan agar-agar ni sekarang dalam 2 jam. Kalau lama sikit 2, 3 jam, 4 jam pun boleh. Dan hidangan yang Zura kongsikan ni barangkali untuk 4 ataupun 6 orang. Macam itu. Jadi Zura sudah pun kongsikan bahan-bahannya. Sekarang Zura kongsikan cara-caranya. Campurkan air, gula dan serbuk agar-agar dalam periuk semasa cecair sejuk. Jangan dicampur masa air panas, sebabnya lain ceritanya sekarang, lain kejadiannya. Jadi masa air sejuk atau belum lagi kita ni didihkan ni. Jadi kita ni campur air. Air itu sebenarnya boleh jual air kelapa tadi yang sudah sarankan. Bolehlah kita ni dapatkan air kelapa seboleh-bolehnya. Jadi campurkan air, gula dan serbuk agar-agar dalam periuk semasa cecair sejuk. Lepas itu didihkan untuk mengaktifkan. Okey, jangan terlalu kuat apinya. Sederhana saja, lepas satu sampai mendidih, campuran itu kita ni kacau selama 2 hingga 3 minit untuk mengaktifkan agar-agar sepenuhnya. Lepas satu kita ni masukkan kelapa. Kita ni kecilkan api, lepas satu tuangkan santan dan juga garam. Kita ni boleh juga memakai santan sahaja kalau tidak ada air kelapa. Sebab itu kita ni menggunakan tadi 1/2 cawan air ataupun air kelapa. Baik, jadi kita ni tuangkan santan dan garam. Lepas satu kita ni tuangkan dulu santan, okay. Lepas satu baru kita ni masukkan garam. Lepas satu kita ni kacau selama 1 minit sampainya panas. Tapi jangan dibiarkan santan itu mendidih. Okay, boleh mendidih sedikit tapi jangan kuat. Jangan ni sampai membuat buah, sampai terkeluar limpah. Limpar. Jadi kita dituangkan ke dalam acuan. Kita ni angkat apa yang kita dididih tadi tu. Terus kita dituangkan ke dalam acuan ataupun ke dalam mangkuk kecil dan terpulang kepada acuan yang mana kita sediakan. Lepas satu, biarkan ia sejuk selama 15 minit. Jangan dulu dimasukkan ke mana-mana. Sejukkan dulu selama 15 minit. Lepas satu, pindahkan ke peti sejuk selama 2 jam ataupun 3 jam untuk ia menjadi sejuk. Dan bila ia sejuk, ia akan jadi macam pejal, agar-agar sepenuhnya. Jadi, anda boleh sudah memotong menjadi cube, mengeluarkan daripada acuan anda dan dihidangkan. Jadi, hidangkan dengan sejuk. Petua, yang penting kalau kita ni indah mau ada macam ketul-ketulan dalam agar-agar kita ni tu, semasa kita ni menyampurkan cecair yang sejuk, lepas satu kita ni menyampurkan agar-agar, kita ni bancuh sampai indah kelihatan lagi agar-agarnya. Lepas satu baru kita ni panaskan. Jadi itu bila kita ni menghidangkan, bila kita ni memotong agar-agar itu, indah akan ada ketulan-ketulan yang nampak pada agar-agar tersebut ataupun apabila kita dimakan terasa kan tak, jadi ia akan sebati. Jadi agar-agar itu mesti mencapai mendidih sepenuhnya untuk diaktifkan. Jadi bila sudah siap, tuangkan ke acuan dengan cepat. Lepas itu dibiarkan dulu di luar room temperature ya, dalam 15 minit. Selepas itu baru kita ni masukkan semula ke dalam peti ais selama 2 jam. Selamat mencuba kepada Auda untuk ketiga-tiga resepi yang telah pun Zura kongsikan. Dan sampai di sini dulu Dapur Harmoni. InsyaAllah minggu depan akan dikongsikan dengan resepi yang lain lagi. Baik, hingga kita jumpa lagi. InsyaAllah. Teruskan bersama Harmoni FM.
1: Harmoni FM.

Baik, sudah lebih kurang 15 minit lagi kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita dunia. Dan kita kembali juga untuk menghiburkan Auda lagu-lagu dalam ruangan sesegar harmoni pada pagi ini.

Baiklah, Uda, cukup sekian juga pertemuan Iman dalam ruangan Sesegar Harmoni, dan kita harapkan juga untuk semuanya akan terus terhibur bersama mendengarkan lagu-lagu yang telah pun kita bawakan untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat berhujung minggu juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bunga manggar tersusun rapi di perkarangan rumah Anjung Bistari. Mempelai pengantin dihias rapi, cantik dan tampan, Laila Bistari. Sirih junjung warisan bangsa disimpan cermat di atas gangsa. Mempelai pengantin bagai ratu dan raja di atas pelamin bersanding bersama. Gelang geroncong si bunga goyang, perhiasan pengantin ratu sehari. Ikatan kasih bertambah sayang, berkasih sayang sampai ke mati. Ya, itu dia tiga rangkap pantun kiriman Irfan Tarmizi yang berada di kampung Peribi.

11.23 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda dan kita masih lagi berada di dalam segmen Mahligai Cinta. Saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Tahniah dan didoakan semoga urusan pernikahan pada pagi ini akan berjalan dengan lancar dan sempurna, khusus untuk anak anda Muhammad Nadir bin Muhammad Rakawi dengan pasangannya Siti Munirah binti Haji Muhammad Amir. Didoakan semoga Allah memberi keberkahan kepada kamu berdua dan memberikan, dan semoga Allah mengumpulkan di antara kalian berdua dalam kebaikan. Ini salam kasih sayang daripada babu dan bapa Pengiran Nur Syah dan Muhammad Rakawi, dan juga daripada anti-anti dan sepupu-sepupu Muhammad Nadir. Ayof Sibangim pun menyapa kita, katanya minum oren daun penggaga di kerat-kerat tahniah jua yang baru kahwin, semoga bahagia dunia akhirat. Itu daripada Ayuf Sibanging.

Ajar Rosni pun menyapa kita. Selamat pagi Ahad dan selamat bertugas. Semoga ceria selalu, panjang umur, sihat walafiat, rezeki tidak putus-putus untuk kita ni semua, untuk keluarga dan juga rakan-rakan pendengar Radio Harmony FM. Dan katanya ada pantun untuk mempelai. Saya bacakan ya.

atas pelamin bunga rampai mangga kain merah jong serat. Pohon doa pada semua ayah dan ibu dan keluarga, semoga jodoh ke akhir hayat. Rangkap yang kedua, bukan senang untuk kahwin kalau dulu bujang sudah berkahwin buat kahwin. Jangan lagi mata tempat lain. Okey, itu daripada Haja Rosni yang berada di Tutong. Terima kasih Haja Rosni. Lagi tangannya Haji Haris menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Dan katanya bunga pagar di kanan dan kiri, bunga rampai jadi hiasan. Pengantin bersanding raja sehari, tambah berseri dengan senyuman. Syukran DJ. Itu dia tangannya Haji Haris. Terima kasih tangannya Haji Haris memberikan satu rangkap pantun. Dia belanja ni satu rangkap pantun untuk semua yang melangsungkan pernikahan perkahwinan pada hari ini. Jadi Auda, jika ada ucapan bagi tahniah, ucapan perkahwinan, pertunangan, pernikahan, Auda boleh hantarkan ucapan Auda terus saja ke talian WhatsApp kami 8333 941.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula

0: Februari 2026 hingga 12 November 2026, sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah AUDA berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885009. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, ada kita masih lagi berada di dalam segmen Mahligai Cinta, membicarakan tentang foto booth semasa majlis perkahwinan. Ya, ada foto booth moden tidak semestinya menghasilkan gambar statik. Boleh juga ada yang menyediakan dalam boomerang, video pendek, slow motion, 360 degree video, digital sharing. Dan ini membuatkan pengalaman lebih menyeronokkan, terutama untuk tetamu muda-muda. 360 degree foto booth ini adalah antara konsep yang lebih menarik. Kamera bergerak mengelilingi tetamu dan menghasilkan video pendek dengan efek dramatik. Contohnya, satu kumpulan masuk ke platform buat pose, posing sana, posing sini. Kamera akan berpusing dan hasilnya boleh terus dikongsi ke telefon. Ia sangat sesuai kalau pengantin mahukan foto booth yang lebih moden dan juga interaktif.

Ya, ada masih lagi membicarakan tentang foto booth semasa majlis perkahwinan. Sebenarnya nilai foto booth bukan pada sekeping gambar semata-mata. Ia tentang siapa yang berada dalam gambar itu. Hari perkahwinan biasanya berlangsung hanya beberapa jam. Pengantin mungkin bertemu ratusan tetamu, tetapi tidak sempat berbual atau bergambar dengan semua orang. Foto booth memberikan peluang kepada tetamu untuk meninggalkan satu kenangan kecil untuk pasangan pengantin. Bertahun-tahun kemudian, apabila pengantin membuka semula album atau melihat koleksi gambar digital, mereka bukan hanya nampak gambar. Mereka akan nampak, oh, ni geng sekolah, ni sebab sepupu yang datang jauh, ni kawan-kawan yang sama-sama meraikan hari bahagia. Itulah sebenarnya cerita dan nilai sebuah foto booth perkahwinan. Foto booth ini bukan sekadar aksesori untuk mencantikkan majlis. Ia boleh menjadi kenangan untuk pengantin, kenangan untuk tetamu, hiburan di majlis, tempat mencipta momen lucu, koleksi gambar digital dan sebahagian daripada dekorasi dan juga tema majlis. Majlis mungkin berakhir pada hari itu, makanan mungkin habis, bunga mungkin layu, tetapi gambar dan kenangan yang tercipta melalui foto booth boleh disimpan bertahun-tahun.

Aaron, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen Mahliga Cinta. Dan saya ingin tutup dengan berbicara tentang photo booth semasa majlis perkahwinan. Photo booth adalah tentang kenangan. Majlis perkahwinan mungkin hanya berlangsung satu hari. Makanan akan habis, bunga akan layu, dekorasi akan dibuka. Tapi gambar boleh disimpan, gambar boleh dicetak, gambar boleh dimasukkan ke dalam album. Dan gambar boleh membuat kita kembali mengingati satu hari yang sangat bermakna. Jadi jika anda sedang merancang majlis perkahwinan, jangan lupa sediakan satu ruang khas untuk tetamu mencipta kenangan mereka bersama anda. Biar setiap tetamu yang hadir bukan sekadar datang dan pulang, tetapi pulang membawa satu kenangan daripada hari bahagia anda. Dan bila bertahun-tahun kemudian kita melihat kembali gambar itu, kita akan tersenyum dan berkata, indahnya kenangan hari itu. Ya, dan nampaknya sampai di sini saja segmen Mahligai Cinta. Saya tinggalkan Auda dengan lagu daripada Ana Rafalili, Kalau Berpacar.

Ya udah, selamat menaikkan sembahyang Fardhu Zuhur kepada saudara muslimin dan muslimat negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihir rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Kesihatan asas kehidupan sejahtera. Ya, dalam meniti arus kemodenan yang semakin pesat, amalan gaya hidup sehat semakin penting dalam kehidupan setiap individu. Gaya hidup sehat merangkumi pelbagai amalan seperti pengambilan makanan yang

seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara berkala, mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi serta menjaga kesihatan mental. Kesihatan yang baik merupakan aset paling berharga kerana tanpa tubuh badan yang sihat, seseorang sukar menjalani kehidupan dengan sempurna. Oleh itu, setiap individu perlulah menjadikan gaya hidup sihat sebagai amalan harian.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini mengubah sudut pandang. Cara pandang Islam akan didapat oleh seorang jika orang tersebut mempelajari dan memperluaskan pemahamannya tentang wawasan keislaman, termasuk di dalamnya perkara akidah, perkara ibadah, syariah, akhlak dan seluruh wawasan keislaman yang lainnya. Bersama dengan itu, seorang Muslim juga harus memiliki wawasan yang terkini yang berkaitan dengan ideologi, ekonomi, sosial dan juga budaya masyarakat dunia. Pemahaman ini akan menjadi semakin ideal jika seorang Muslim juga memiliki wawasan dalam bidang khusus yang tertentu, sama ada kedoktoran, pendidikan, ekonomi atau sebagainya. Dengan kata lain, cara pandang Islam adalah suatu yang berkembang. Hal tersebut boleh didapatkan jika seorang Muslim menjadi pribadi yang berwawasan dan terus meningkatkan kualiti dirinya. Untuk mencapai hal ini, tentu saja diperlukan proses yang panjang, bahkan sepanjang usia seseorang. Dalam Islam, istilah untuk berpikiran positif biasanya disebut sebagai husnuzan, yang memiliki erti memegang pendapat yang baik dan berpikiran baik tentang orang lain. Hadis Rasulullah SAW, di mana dia mengatakan bahawa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesehatan asas kehidupan sejahtera. Yaudah, kesehatan yang optimal bukan sekadar bebas daripada penyakit, malah merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan emosi. Tubuh yang sehat membolehkan seorang menjalani kehidupan dengan lebih aktif, produktif dan juga ceria. Oleh itu, setiap individu perlulah mengambil berat tentang kesehatan diri sejak usia muda.

Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. Dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan beri peluang kepada berita perdana yang disiarkan secara langsung dari studio 71.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei. Berita-berita utama. Sifat sabar melahirkan kekuatan dan kematangan. Dialog Teluk Brunei memperkukuh kerjasama strategik dan sinergi yang berterusan antara negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Antarabangsa operasi lapangan terbang antarabangsa Indonesia dihentikan sementara berikutan

seluruh negara. Juga menyertainya warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya dari kediaman masing-masing. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, setakat pukul 2 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 122, daerah Blayet 123, daerah Tutong 115 dan daerah Temburong 81. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Pemimpin Rusia Tuan Vladimir Putin memulakan rundingan bersama wakil-wakil Amerika Syarikat Jared Kushner dan Steve Witkoff mengenai usaha menamatkan perang lebih 4 tahun bersama Ukraine. Rundingan diadakan di Kremlin menjelang lawatan pertama mereka ke Kiev. Terdahulu, Presiden Donald Trump berkata kedatangan kedua-dua wakil tersebut membawa cadangan untuk menamatkan perang. Rusia dan Ukraine berjanji untuk tidak akan melancarkan serangan selama 3 hari semasa rundingan diadakan ketika Washington cuba untuk menghidupkan semula rundingan yang diterajui Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik paling buruk di Eropah itu. Semasa pertemuan tersebut, Tuan Putin berkata Rusia akan melakukan apa sahaja bagi memastikan kelancaran proses rundingan dan pengantara. Selepas rundingan tersebut, kedua-dua wakil Amerika Syarikat itu dijangka berkunjung ke Ukraine bagi mengadakan rundingan bersama Tuan Vladimir Zelensky. Pasukan pertahanan sempadan dari China, Rusia dan Mongolia mengadakan latihan bersama kedua yang dinamakan Kerjasama Pertahanan Sempadan 2026. Ia termasuk perancangan dan pencarian bersama, serangan yang diselaraskan, tangkapan dan penyerahan bersama suspek. Dengan pos pemerintah terletak di dalam wilayah Rusia, latihan tersebut mensimulasikan tindak balas terhadap pengganas yang melarikan diri dan melintasi sempadan dari wilayah Rusia ke arah China dan Mongolia. Perdana Menteri Greece mengumumkan pakej bantuan dan pelepasan cukai bernilai 2.2 bilion euro untuk tahun 2027, langkah terbaharu seumpamanya oleh kerajaan menjelang pilihan raya tahun hadapan. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis yang sedang berusaha mendapatkan penggal ketiga dalam pilihan raya perundangan yang dijadualkan pada musim bunga tahun depan, menyatakan dalam satu ucapan yang beliau mahu manfaat pertumbuhan kembali kepada masyarakat. Antara langkah-langkah yang diumumkan termasuk pemansuhan cukai pendapatan bagi petani yang berpendapatan kurang daripada 20,000 euro setahun dan pengurangan caruman keselamatan sosial pekerja bermula pada bulan April 2027. Juga diumumkan kenaikan gaji minimum ilaun tahunan 400 euro bagi mereka yang telah pencen dan pengurangan secara berperingkat sebanyak 30% dalam harga borong elektrik antara tahun 2027 dan 2029. Sekurang-kurangnya 14 anggota tentera masih hilang selepas dua letupan berlaku di pangkalan tentera di Bolivia, mengorbankan 2 orang dan mencederakan lebih 80 yang lain. Kejadian berlaku di kemudahan yang menempatkan sejumlah bahan letupan di Bandar Viacha yang terletak 30 km barat daya La Paz. Beberapa jalan raya di kawasan tersebut masih dipenuhi serpihan dan tingkap di bangunan terdekatan turut mengalami kerosakan. Panglima Pangkalan dalam kenyataannya berkata usaha mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Sumber Kementerian Kesihatan menyatakan mereka yang hilang termasuk seorang sarjan dan 13 anggota tentera berusia 18 dan 19 tahun. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas ketika membuat pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Insiden menyebabkan 2 juruterbang terkorban. Punca kejadian masih belum diketahui manakala acara berkenaan dibatalkan serta-merta susulan insiden tersebut. Pasukan penyelamat di Algeria menemukan mayat seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang terperangkap di dalam sebuah perigi selama 4 hari. Usaha menyelamat kanak-kanak terbabit telah menarik perhatian
di seluruh negara itu dengan media.

0: di sosial dibanjiri dengan seruan untuk menyelamatkannya. Lewat kemarin bagaimanapun, pelindungan awam mengumumkan kanak-kanak terbabit ditemui tidak bernyawa. Pasukan penyelamat telah berusaha untuk menyelamatkannya selepas mangsa terjatuh ke dalam perigi sedalam 80 meter berhampiran rumahnya di perbandaran Padang Pasir Brezina, wilayah El Bayat, kira-kira 550 km di selatan Algiers. Ruang perigi yang kecil menyukarkan lagi usaha menyelamat. 18 pasukan menyertai kejohanan futsal keputeraan 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Pagi tadi diadakan acara pembukaan kejohanan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kesemua pasukan dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan format perlawanan diadakan secara pusing keliling. Dalam aksi saingan kumpulan A, pasukan PES menewaskan pasukan Shah Kampung 1-0. Perlawanan kedua pula dimenangi oleh pasukan SBCA yang mengalahkan Wirajaya dari Miri 1-0. SBCA juga menewaskan pasukan Shah Kampung 3-0. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, saingan diteruskan malam dan awal pagi tadi. Newcastle United terikat 2 sama dengan Bournemouth 2-2. Brentford yang bermain di tempat sendiri juga seri 1 sama dengan Sunderland. Nottingham Forest yang melayani Tottenham Hotspur di tempat sendiri terikat 0 sama. Coventry tewas 0-1 kepada Manchester City. Tuan rumah Fulham yang menerima kunjungan Crystal Palace juga kalah 2-3. Brighton and Hove Albion seri 1 sama dengan Leeds United, sementara Hull yang berdepan Aston Villa juga terikat 0 sama. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda dapat ikuti pada pukul 5.30 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.

Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM. Ada satu lagi sapaan, Ayuf di Bukit Beruang, Bukit Sibangi katanya. Hari ini hari Minggu, jalan-jalan ke Kota Batu. Harmony FM selalu ditunggu-tunggu dan dianggap rancangan nombor satu. Terima kasih DJ, terima kasih juga Ayuf di Subangi. Baik, dikongsikan di sini panduan waktu sembahyang fardu asar bagi negara kita Brunei Darussalam, yaitu akan berkumandang pada pukul 3.23 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong iaitu pada pukul 3.24 minit petang, sementara bagi daerah Blight pula pada pukul 3.26 minit petang.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Demikian Auda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Bagi Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu asar akan berakhir pada pukul 6.24 minit petang. Kami di Harmon FM mendoakan semoga apa jua amalan kita ini diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni sehingga pukul 5 petang ini. Dan seperti mana yang Auda maklum, pada pukul 4 petang nanti kita akan bawakan kepada Auda segmen hashtag laguku. Dan saya akan kemas kini lagu-lagu pilihan hari ini melalui status WhatsApp 8333941 selepas ini. Dan juga Auda boleh memilih lagu pilihan Auda dengan menghantarkan ke talian WhatsApp 8333941 nama Auda dan lagu pilihan Auda mengikut lagu yang saya tetapkan sahaja. Hanya 5 lagu yang Yazid pilih untuk segmen hashtag laguku yang akan bersiar pada pukul 4 petang nanti. Lagu-lagu untuk segmen hashtag laguku pada petang ini kita akan memberikan membawakan kepada Auda genre pop ye-ye 60-an, juga versi joget 70-an, mungkin kita akan mengutarakan versi dangdut juga, dan juga slow rock bersama Auda akan dinantikan semasa segmen hashtag laguku. Jadinya saya akan kemas gini sebentar saja lagi, dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu Screen Bila Cinta Didusta.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Harmoni FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
4: Auda masih lagi bersama Harmoni FM

0: عطبه ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: Artinya, Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan

0: Berdoa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.